Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Ngomongin soal minuman lagi di teman Pradio yang gak hanya soal selera, pilihan minuman tuh sering banget dikaitin sama kebiasaan ya, gaya hidup sampai karakter seseorang. Ditambah lagi nih kepribadian seseorang ternyata bisa dilihat ya berdasarkan minuman favoritnya. Jadi apakah kamu tim matcha atau kopi teman Pradua? Iya, banyak orang yang memilih kopi untuk mendapatkan dorongan energi instan ya. Sedangkan sebagian lainnya tuh lebih menyukai matcha karena efeknya yang lebih tenang dan stabil. Menariknya nih kebiasaan memilih minuman tertentu tuh ternyata berkaitan ya sama pola hidup, aktivitas sehari-hari sampai kecenderungan kepribadian. Nah ini kalau emang kamu suka matcha, aktif, terbuka dan berorientasi pada keseimbangan pastinya. Karena menurut Very Well Mind, matcha tuh bukan sekedar minuman kekinian ya. Minuman teh hijau bubuk asal Jepang ini dikenal punya kombinasi kafein dan L-teanin yang ngasih efek fokus tanpa rasa gelisah berlebihan teman Pradua. Karakteristik utama pencinta matcha tuh menyukai rutinitas sehat dan aktif, lebih terbuka terhadap pengalaman baru, memiliki fokus dan konsentrasi yang baik, cenderung mengikuti perkembangan tren dan menyukai keseimbangan antara produktivitas dan relaksasi. Nah buat kami suka kopi hitam, Mind and Mind bilang itu kalau kopi hitam tuh sering jadi pilihan buat yang menyukai kesederhanaan ya. Karakteristiknya tuh menyukai kesederhanaan, terus berpikir logis dan terstruktur, mandiri dalam mengambil keputusan, punya orientasi yang kuat terhadap hasil, dan mengutamakan efisiensi dan produktivitas. Kalau emang kamu sukanya kopi susu atau latte, ini ngegambarin keseimbangan ya antara rasa kuat kopi dan kelembutan susu. Karakteristiknya biasanya itu hangat dan mudah didekati, peduli terhadap kebutuhan orang lain, menyukai kenyamanan dan keseimbangan, mampu menjaga hubungan sosial dengan baik dan cenderung menghindari konflik. Pada akhirnya sih pembahasan tentang kepribadian itu berdasarkan minuman favorit itu sebaiknya dipandang sebagai hiburan yang menarik ya, bukan sebagai penilaian mutlak nih terhadap karakter seseorang. Tapi gak bisa dipungkiri ya, pilihan minuman favorit itu seringkali ngasih petunjuk kecil mengenai gaya hidup dan juga kecenderungan karakter seseorang ya. Jadi setelah nih kasih tahu ini ke teman Pradua, mungkin teman Pradua merasa cocok sebagai tim matcha, kopi hitam, atau kopi susu.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

0: Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Teman Pradio gak semua orang nyaman ya ngomong lewat teks. Alih-alih berbagi pesan, beberapa orang tuh lebih senang ya berbincang lewat telepon teman Pradio. Pertanyaannya gimana juga ya kepribadian orang yang lebih suka telepon dibandingkan chat? Iya, kehidupan di zaman Kiwari emang serba praktis ya loh. Kiwari apa itu? Dari zaman dulu banget teman Pradio, maksudnya gitu. Jadi semua tuh serba mudah termasuk dalam hal komunikasi. Berbagi layanan, berbagi pesan pastinya nemenin kehidupan hampir seluruh umat manusia saat ini ya. Tapi gak semua orang punya kepraktisan ini ya. Chat atau pesan teks itu misalnya yang dianggap lebih praktis, itu seringkali ya dianggap rentan miskomunikasi. Akibatnya tuh orang-orang tetap mengandalkan jalur sambungan telepon ya untuk berkomunikasi nih teman Pradua. Nah, ini adalah kepribadian orang yang lebih suka telepon ya dibandingkan chat. Merasa nyaman nih dengan keheningan. Jadi percakapan di telepon itu kan acap kali menimbulkan momen canggung ya, saat kedua pihak tuh saling diam karena kehilangan topik obrolan. Terus menerima ketidakpastian, ini salah satu tanda kecerdasan emosional sih ya. Jadi mereka tuh bisa nerima sesuatu yang enggak pasti atau hal-hal yang enggak terduga sekalipun ya teman Pradua. Terus orang yang lebih suka telepon dibandingkan chat tuh umumnya lebih lugas. Jadi mereka tuh enggak cuma bilang apa yang dirasain ya, tapi juga melakukan percakapan terbuka nih dengan orang lain tanpa menghindari kerentanan. Alih-alih membangun citra tertentu lewat kalimat-kalimat yang disusun dalam pesan teks, orang yang lebih senang ngobrol di telepon tuh seringkali lebih otentik ya. Jadi mereka tuh gak merasa perlu membangun citra diri gitu loh. Jadi mereka tuh gak keberatan nih membiarkan orang lain tuh benar-benar melihat mereka ya. Orang yang masih sering berbicara di telepon tuh mau meluangkan waktu ya untuk hubungan sosial yang tulus. Jadi mereka tuh biasanya tuh gak peduli ya akan kendali. Jadi mereka tuh menjalin hubungan dan terlibat dalam percakapan tuh karena hal itu emang nawarin kegembiraan, bukan paksaan atau kekuasaan. Dan studi juga menemukan ya, hadir sepenuhnya secara sadar atau mindful saat menjalani kehidupan sehari-hari gak cuma ngurangin yang namanya kecemasan dan kekhawatiran, tapi juga membuat hidup tuh jadi lebih menyenangkan ya. Salah satunya tuh bisa dilakukan dengan berbincang di telepon nih dan membuat rencana-rencana spontan. Orang kayak mereka tuh biasanya bisa menikmati hal-hal sekecil apapun ya. Seru kan ya? Nah itu tadi tuh ciri-ciri kepribadian yang lebih suka dibandingkan chat, lebih senang telepon. Kamu termasuk yang mana nih teman Pradio ya?
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pradio. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Sorry. Sorab.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Eh, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

Udah mau weekend nih, ada rencana bakal ke Singapura gak teman Pradua? Karena ternyata berdasarkan survei, Singapura tuh jadi destinasi paling favorit turis Indonesia. Iya, Singapura baru-baru ini resmi ya dinobatkan sebagai destinasi wisata paling diminati nih buat para pelancong asal Indonesia dan juga Filipina. Status Singapura sebagai negara terkaya kedua di dunia nih berdasarkan PDB per kapita, tepat di bawah Swiss, menjadi daya tarik magis nih yang diperkuat oleh jaminan tingkat kriminalitas yang rendah serta stabilitas politik yang kokoh ya. Data ini nih terungkap dalam laporan survei terbaru ya yang berjudul The State of Southeast Asia 2026 yang dirilis ya sama lembaga pemikir atau think tank bergengsi asal Singapura yaitu ISEAS Yusof Ishak Institute. Jadi survei komprehensif ini nih menjaring aspirasi ya lebih dari 2000 responden yang tersebar di 11 negara Asia Tenggara mengenai preferensi destinasi untuk relokasi, terusan juga bekerja hingga pelesiran. Nah, melansir dari VN Express juga nih, mayoritas partisipan dari Indonesia dan Filipina itu secara kompak ya menempatkan negeri singa di urutan teratas nih daftar impian perjalanan mereka. Nah, berdasarkan hasil wawancara surveinya nih, alasan utama pemilihan ini nih meliputi keamanan maksimal, yaitu angka kriminalitas yang sangat minim ya, memberikan rasa aman bagi turis asing. Terus iklim politiknya stabil, kondisi pemerintahan yang konsisten tuh meminimalkan risiko gangguan perjalanan ya. Terus standar hidup superior, jadi fasilitas publik dan infrastruktur perkotaan yang modern dan juga bersih. Dan selain urusan wisata nih, Singapura juga jadi negara paling favorit ya bagi tenaga kerja profesional di Asia Tenggara berkat fleksibilitas kebijakan ketenagakerjaan nih yang mereka terapkan. Makanya masuknya nama Vietnam juga nih dalam jajaran elit ini merefleksikan ya lompatan besar dan semakin menonjolnya nih industri pariwisata negara ini di panggung global saat ini teman-teman.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pradue dari Cirebon, teman terbaik kamu. Kita bakal update informasi cuaca dulu ya, teman Pradue dari BMKG Kertajati bersama Kak Evi Dianape. Silakan Kak Evi.
1: Selamat pagi teman Pradue RRI Cirebon. Kami sampaikan perkiraan cuaca terkini wilayah Ciwi Majakuning berlaku Jumat 5 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk sore hingga malam hari diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan secara tidak merata. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celsius dengan kelembapan udara antara 55 hingga 97%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1 meter. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan serta selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti adanya potensi angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update info cuaca dari BMKG. Demikian perkiraan cuaca hari ini saya sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Kak Evi untuk informasi perkiraan cuaca dari BMKG Kertajati untuk hari ini Jumat tanggal 5 Juni 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bom,

0: kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mbappe,
2: ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Yah, kayak ngerti aja.
2: Yeh, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih, terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari Pesta Bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di Spot ya teman Pradua. Selamat pagi teman Pradua. Nah ini ngomongin lagi tentang Singapura dan Norwegia. Ini jadi bahasan karena Norwegia tuh negara paling makmur di dunia dan Singapura tuh terkaya di Asia loh teman Pradua. Wow. Ya, Singapura, Qatar dan Uni Emirat Arab atau UEA ini menjadi 3 negara ya di Asia yang berhasil nih menembus daftar 20 besar negara paling makmur di dunia ya versi Hello Safe Prosperity Index 2026. Faktanya nih bahwa Singapura masuk dalam jajaran negara terkaya di dunia ini sebenarnya bukan berita baru nih teman Pradua. Tapi nih negara kota ini nih rutin bertengger ya di peringkat atas. Kenapa? Karena emang pendapatan masyarakat yang tinggi, terus infrastruktur yang kuat, serta reputasinya itu sebagai salah satu pusat keuangan terbesar ya di Asia. Namun nih indeks

0: terbesar dunia. Dan ini ada tempat di Norwegia, Irlandia, Luxembourg, Swiss dan juga Islandia. Dan penilaian indeks ini nih menjadi menarik ya. Kenapa? Karena emang gak hanya berpatokan sama produk domestik bruto aja atau PDB. Alih-alih cuma mengukur output ekonomi, HelloSafe ini ternyata menggabungkan berbagai indikator krusial, teman Pradua. Jadi beberapa diantaranya adalah PDB, pendapatan nasional bruto PNB, tingkat kesenjangan pendapatan, angka kemiskinan, serta indeks pembangunan manusia atau IPM ya, yang mencakup angka harapan hidup, pendidikan, dan juga pendapatan per kapita. Jadi meski Singapura unggul berkat output ekonomi dan standar hidup yang tinggi, laporan ini nih ngasih satu catatan kritis ya. Jadi Singapura tuh dapat rapor merah nih dalam hal kesenjangan pendapatan yang tercatat tertinggi ya di antara negara kelompok ini. Jadi artinya meski Singapura tuh berstatus negara kaya nih teman Fredua, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin tuh masih jadi persoalan nyata ternyata ya. Jadi emang secara global Norwegia sukses ya memuncaki daftar, disusul sama Irlandia dan juga Luxembourg. Jadi Eropa tuh masih mendominasi ya daftar 20 teratas negara terkaya di dunia menurut HelloSense.
1: Teman Pradua, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM. Teman,

0: Mbappe, Turan, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.
1: Ngerti Bola.

ramah lingkungan ala Gen Z ini berfokus ya sama praktik keberlanjutan yang praktis dan juga digital. Mereka mengadopsi ya sustainable living melalui gerakan kampanye di media sosial. Dukungan terhadap produk lokal, pemilahan sampah, pengurangan konsumsi daging sampai aktivitas urban farming. Jadi ada pilar utama gaya hidup ramah lingkungan generasi masa kini ya teman Pre 2, kayak eco creator dan juga kampanye digital. Di sini itu Gen Z menggunakan media sosial ya untuk menggemakan isu lingkungan, menciptakan konten edukasi daur ulang dan mendorong kesadaran massa. Terus pilih dan daur ulang sampah ya. Jadi kayak memisahkan tuh limbah organik dan non organik dari rumah, serta manfaatkan ya barang bekas menjadi produk bernilai guna atau upcycling. Kemudian nih membeli makanan dan produk fashion dan juga bisnis lokal ya untuk mengurangi jejak karbon akibat transportasi impor. Kemudian mengurangi konsumsi produk hewani nih seperti plant-based diet untuk menekan emisi karbon dan juga industri peternakan. Dan juga memanfaatkan pekarangan ya atau sudut rumah terbatas untuk menanam kebutuhan pangan sendiri. Jadi kalau emang kita ingin mulai nih menerapkan gaya hidup ini, kita merasa yang paling mudah untuk memulainya bisa dengan rekomendasi aplikasi atau komunitas lingkungan terdekat ya. Terus panduan cara memilah sampah yang mudah dan tips belanja ramah lingkungan atau eco-friendly.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Masih udah nih lagi nemenin kamu di Spidey untuk hari ini Jumat di 5 Juni 2026 nih. Ntar di Pradua Headlist bakal ada Via yang bakal nemenin teman Pradua semuanya. Kalau gitu thank you buat yang udah stay tune. Nailanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbappe. Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih, terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni.

0: Mbappe. Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe, Salam, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.
1: Ngerti Bola.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Top Hoch, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Masih di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Kamu bisa request lagu favorit kamu sampai nanti jam 12 siang ya di 08.11.20.20.937. Atau teman Pro 2 mau lewat Instagram kita juga boleh ya, di @rri Pro 2 Cirebon. Pengen dengerin lagunya siapa siang hari ini? Yang masih jadi backsound ini adalah single terbaru kolaborasi Jennifer Lopez ya, barengan sama David Guetta, Save Me Tonight ya. Ini lagu rilis 2026 teman Pro 2. Sama kayak lagu yang ini ya. Ini adalah single andalan pertama dari album terbarunya Olivia Rodrigo. Pasti udah pada hafal karena udah banyak banget seliweran di mana-mana. Ini dia Olivia Rodrigo with Drop That.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once. Let the people see.

Cirebon, teman terbaik kamu. Liquid by Flow, teman Perodo ada nemenin kita di menit 48 lepas dari jam 11 siang ya. Mungkin teman Perodo belum familiar sama Flow. Jadi mereka ini adalah British girl group gitu ya, yang dibentuk dan juga di bawah naungan label Island Records, teman Perodo. Jadi mereka ini base-nya adalah di London, Inggris sana. Terus mereka ini isinya bertiga ya, jadi ada tiga orang. Membernya namanya ada Georgia Douglas, ada Stella Quaresma, dan juga Rini Downer, teman Produa, kayak gitu. Nah, sebenarnya mereka ini bukan pendatang baru ya. Meskipun kita baru dengerin lagunya di 2026 ini, karena mereka debutnya tuh udah dari 2022 ya. Tapi kalau di Inggris sana sih mereka udah populer banget ya. Tapi mungkin di Indonesia masih pada belum familiar ya. Dulu katanya kalau di sana itu dia viral ya. Populernya gara-gara viral melalui sosial media dan dapetin apa ya, kayak banyak viewers gitu loh, teman Produa ya. Dan baiklah, kita tinggalin dulu si Flow-nya. Tapi jangan lupa kalau kamu suka sama Liquid ini, jangan lupa buat rajin request di Produa Hitlist ya. Setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Bisa di line WhatsApp kita di 08 11 20 20 937 ya. Dan teman Produa, kita baca dulu yuk yang udah request di 08 11 20 20 937 ya. Ini ada, sebentar, kita scroll dulu. Kenapa selalu gak ada namanya ini ya? Harus dibuka dulu. 08 11 35 35 sekian atas nama Lulu. Ternyata pengen dengerin lagunya Kendris masih seperti dulu. Oke, udah via masukin ya. Terus ada yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor.

sembuh kembali, gimana? Mau yang itu apa ganti? Silakan, boleh lanjut lagi request ya di 08 11 20 20 937. Baiklah, kita mau puterin dulu sama yang tadi udah request ya, atas nama Lulu Fauzi. Pengen dengerin lagu yang satu ini ya, single yang sebenarnya udah dirilis dari 2025. Lagunya mellow, jadi siap-siap aja tisunya ya. Ini dia, Masih Seperti Dulu by K.

thank you banget ya buat teman Pro 2 yang udah request di 08.11.20.29.37 hari ini ya. Bentar lagi kita akan lanjut ke program selanjutnya, yaitu Santai Siang sampai nanti jam 3 sore ya. Dan saya puterin dulu lagu yang udah di request di 08.11.20.29.37 tadi ya. Siapa nih yang request lagunya Angie Carvalho Remuk? Zulia ternyata di Jakarta. Ini dia lagunya buat kamu. Enjoy.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Eh, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Mengenang Bintang, original soundtrack dari petualangan Serina yang kedua ya, teman Pro 2, dibawain sama Serina Munaf dan juga Derby Romero. Sekaligus mereka berdua ini adalah cast utama dari film petualangan Serina 2 ya. Dan membahas tentang ekonomi kreatif siang hari ini, Via punya informasi ya. Ini adalah kolaborasi dari Kementerian Ketenagakerjaan gitu dan Kementerian Ekonomi Kreatif yang bersinergi buat nyiapin sumber daya manusia yang kompeten ya, sekaligus memperluas kesempatan kerja di sektor ekonomi kreatif tahun Pro 2. Nah, ini ada statement dari Menaker atau Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li yang menilai kalau hal ini sangat penting mengingat sektor ekonomi kreatif sekarang ini udah punya prospek gede gitu ya, sebagai salah satu sumber penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia, khususnya pada subsektor prioritas seperti film, game, terus juga aplikasi. Itu punya potensi serapan tenaga kerja yang sangat besar katanya teman Pro 2. Dan menurut Menaker ya, potensi tersebut perlu didukung melalui penguatan kompetensi tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri kreatif yang terus berkembang. Kemudian lebih lanjut, Kemnaker dan Kemenekraf juga sepakat ya kalau percepatan pelaksanaan pelatihan vokasi nasional dan magang nasional itu perlu dilakukan gitu, karena hal tersebut adalah bagian dari stimulus ekonomi sekaligus upaya menyiapkan SDM yang sesuai sama kebutuhan industri kreatif sekarang ini. Jadi sinergi kedua kementerian ini ya, yaitu Kemnaker dan juga Kemenekraf ya, selanjutnya nantinya akan ada tindak lanjut ya dari kesepahaman bersama yang udah ditandatanganin ternyata dari 13 Januari 2026. Nah, kerjasama ini kemudian diperkuat melalui koordinasi teknis ya terkait program vokasi nasional di 3 Juni kemarin dan penguatan program magang nasional. Nah, nantinya Kemnaker juga siap nih kolaborasi dengan nyusun kurikulum pelatihan vokasi ya yang dirancang secara spesifik buat mengakomodasi kebutuhan 17 subsektor ekonomi kreatif gitu. Terus kalau dari pihak Menekraf atau Menteri Ekonomi Kreatif ya, Tuku Rifki Harsha berharap kalau kerjasama dengan Kemnaker di semester 2 tahun ini bisa jadi fondasi penguatan kolaborasi kedua kementerian sampai nanti kira-kira tahun 2029.
1: Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ya, atau Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mendorong kolaborasi Indonesia dan Rusia dalam pembangunan infrastruktur prioritas pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Jadi kalau menurut AHY ya, ketahanan saat ini bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sesuatu yang harus benar-benar dirancang secara sadar gitu, melalui pembangunan infrastruktur yang kuat, keamanan energi, ketahanan pangan dan air, dan juga kemitraan internasional yang bisa dipercaya ya. Indonesia mengajak Rusia dan juga negara-negara Eurasia untuk memperkuat kerjasama dalam pembangunan infrastruktur berketahanan iklim ya, termasuk pengembangan teknologi pesisir, sistem peringatan dini bencana, energi berkelanjutan, dan juga proyek Giant Sea Wall yang menjadi salah satu agenda strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dan ajakan ini disampaikan sama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ya, waktu berbicara di sesi di Saint Petersburg, itu adalah International Economic Forum di Rusia sana. Jadi AHY ngejelasin kalau dunia sekarang ini kan lagi menghadapi berbagai tantangan gitu yang saling berkaitan, mulai dari perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, gangguan rantai pasok, sampai juga dinamika geopolitik yang semakin kompleks gitu ya. Dan dalam situasi ini, negara-negara yang mampu membangun konektivitas sekaligus menumbuhkan kepercayaan bakal memegang peran yang semakin penting gitu ya. Nah, AHY memaparkan 3 prioritas utama agenda infrastruktur Indonesia. Jadi yang pertama ini ada dekarbonisasi sektor transportasi sebagai bagian dari upaya mencapai target net zero emission. Kemudian yang kedua adalah penguatan konektivitas strategis melalui integrasi pelabuhan, sistem logistik, dan juga jaringan perkeretaapian nasional. Dan yang ketiga, pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim, termasuk perlindungan kawasan pesisir melalui proyek Giant Sea Wall, teman Pro 2. Nah, waktu menutup pidato nih, AHY ngajakin negara-negara ASEAN dan juga Eurasia buat memperkuat semangat kolaborasi dan kemitraan jangka panjang dalam menghadapi tantangan global ya. Dan melalui kerjasama yang lebih erat nih antara Indonesia dan juga Rusia, pemerintah berharap bisa mempercepat pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan bisa melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim yang semakin kompleks ya, teman Pro 2. Dan sesaat lagi kita akan update informasi dari dunia olahraga ya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang ekonomi kreatif, nanti kita akan membahas dunia olahraga. Dan yang pasti nanti di sesi terakhir, di segmen terakhir ya, jam 2 sampai dengan jam 3 nanti kita akan bagi-bagi informasi dari dunia hiburan ya. Kira-kira bakal ada informasi apa aja, teman Pro 2 tungguin sambil nemenin kamu santai siang ya hari ini. Mungkin lagi pada beres sholat Jumat, mungkin lagi masih OTW mau ke tempat makan, makan bareng sama teman-teman, bareng sama rekan kerja gitu ya. Atau mungkin ada yang hari ini lagi WFH. Apapun aktivitas kamu hari ini, tetap semangat ya, karena selangkah lagi menuju weekend.
1: Teman Pro 2, siap-siap.

Pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Tahukah Anda? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
4: Ngerti Bola.

2026. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga ya. Yang satu ini mengenai musyawarah nasional atau Munas Asosiasi Esport Indonesia atau yang biasa dikenal dengan ISPA ya. 2026 ini jadi momentum gitu teman Pro 2 buat memperkuat sinergi antar pelaku industri sekaligus juga mendorong pengembangan esports nasional biar makin kompetitif ya di tingkat internasional. Nah, kemarin ini acaranya digelarnya di Jakarta ya, mempertemukan pengurus pusat dan juga daerah dan masih akan berlangsung sampai besok 6 Juni. Kemudian selain pengurus pusat dan daerah bakal ada juga pelaku industri, publisher game maksudnya, kemudian ada komunitas e-sports, pemerintah, sponsor dan juga berbagai pemangku kepentingan buat merumuskan langkah strategis buat pertumbuhan industri e-sports nasional. Nah, kalau ini ada statement dari Ketua Umum ISPA ya, yaitu Ibnu Riza, yang bilang kalau ISPA selama ini berfokus pada pengembangan dan juga pembinaan ekosistem e-sports nasional melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan ya. Jadi mulai dari komunitas, pelaku industri, pemerintah, sampai dengan sektor ekonomi kreatif. Nah, menurut Ketua Umum ISPA ini ya, penguatan organisasi dan kolaborasi lintas sektor itu jadi faktor penting buat menciptakan ekosistem e-sports yang profesional, sehat, dan ini yang paling penting, bisa berkelanjutan teman Pro 2. Jadi Munas ini momentum buat memperkuat sinergi seluruh yang terlibat gitu ya. Terus juga di event ini penegasan komitmen gitu buat mengembangkan kompetisi e-sports nasional yang kalau bisa nih ya lebih terstruktur gitu teman Pro 2. Terus yang pasti juga mendorong standarisasi organisasi dan atlet e-sports. Terus juga buat memperkuat edukasi dan pembinaan talenta muda dan mendukung terciptanya ekosistem e-sports yang lebih profesional. Selain itu juga ada upaya gitu ya buat memperluas kolaborasi dengan pemerintah, sponsor, mitra industri. Ini gunanya buat meningkatkan eksistensi e-sports Indonesia di tingkat internasional gitu ya. Kemudian di tahun ini Munasnya mengusung tema membangun ekosistem e-sports Indonesia yang inklusif, profesional, dan mendunia. Diharapkan kegiatan Munas ini bisa memperkuat kolaborasi ya antar pelaku industri sekaligus mempertegas posisi e-sports sebagai subsektor penting dalam ekonomi kreatif dan industri digital nasional. Nah, ini ada kalau misalnya kita bahas apa ya peserta gitu ya. Ternyata sebanyak 90% dari 34 provinsi dijadwalkan bisa menghadiri acara Munas ini teman Pro 2. Nah, terus juga Munas ini dipersembahkan buat komunitas e-sports dan juga para gamer ya di Indonesia, sekaligus juga sebagai bentuk apresiasi buat pengurus ISPA provinsi yang udah berkontribusi.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus dikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: Mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih dari dunia olahraga ya. Ini ada petenis Indonesia Janice Chan yang berpasangan dengan petenis Australia Talia Gibson memastikan tempat di semifinal nomor ganda putri Birmingham Classic ya 2026 setelah mengalahkan duet Australia Inggris yaitu atas nama Taylor Preston dan juga Katie Swan teman Pro 2 dengan skornya adalah 6-4, 6-2 di Inggris Kamis kemarin ini. Jadi Gibson barengan sama Chen ya, jadi Chen tampil dominan sepanjang pertandingan dan menuntaskannya cuma dalam waktu sekitar 1 jam aja. Jadi kemenangan ini mengantarkan pasangan Australia Indonesia ini ke 4 besar turnamen lapangan rumput tersebut dan ini dikutip resmi dari laman WTA ya teman Pro 2 ya. Dan di set pertama, Janice Chan dan Gibson ini langsung nunjukin kualitas servis dan pengembalian bola yang lebih baik. Dan mereka berhasil mencatatkan 2 ace dan memanfaatkan 2 dari 3 peluang break point yang mereka dapetin. Sementara itu lawannya duet Australia-Inggris ya, Preston dan juga Swan ini cuma bisa mengonversi 1 dari 3 kesempatan break point. Kemudian kalau kita cek nih, dari statistik set pertama ya memperlihatkan keunggulan Janice Chan barengan sama Gibson dalam perolehan poin teman Pro 2. Jadi mereka ini memenangkan 54,4% total poin, 31 ya dari 57 poin berbanding 45,6% punya lawan ya. Dan keunggulan ini jadi juru kunci kemenangan 6-4 pada set pembukanya. Kayak gitu teman Pro 2. Kemudian kalau kita bicara set kedua, Janice Chan barengan sama Gibson ini menguasai 59,5% total poin dengan torehan 25 poin dari 42 poin yang direbutin gitu. Terus sementara itu Preston dan Swan cuma bisa mampu meraih 17 poin aja atau sekitar 40,5% ya. Dan berkat performa solid tersebut, Janice Chan barengan sama Gibson berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan ya. Jadi skornya ini kemarin adalah 6-4, 6-2 dan berhak melangkah ke babak semifinal Birmingham Classic 2026.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin santai siang ya, sampai nanti sekitar jam 3 sore barengan sama Via ya, buat edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026 ya. Jangan lupa besok tanggalnya cantik banget ya, 6-6-2026. Barangkali menginspirasi kamu untuk bikin apa ya, bikin event. Tapi dadakan banget. Baiklah, kita masih ngebahas tentang informasi dari dunia olahraga ya. Yang satu ini informasinya dari Moto2 ya. Ada pembalap Australia, Jacob Rollstone, yang dipastikan bakal ke Paddock Grand Prix setelah ditunjuk sebagai pengganti sementara pembalap Indonesia Mario Suryo Aji di tim Idemitsu Honda Team Asia di ajang Moto2 World Championship 2026. Terus kesempatan ini ya didapat sama Rollstone setelah Mario Aji harus menepi karena cedera patah tulang leher di ruas C6 C7 ya. Dan dia ini baru aja menjalani operasi begitu. Kondisi ini bikin seorang Mario Aji belum bisa kembali balapan ya dalam waktu dekat, teman Pro 2. Nah, dengan absennya Mario Aji, Rollstone bakal bergabung dengan Idemitsu Honda Team Asia dan jadi rekan setim pembalap Jepang yaitu Taiyo Furusato. Nah, debutnya Rollstone barengan sama tim Honda ini bakal dimulai di seri Moto2 Hungaria di sirkuit Balaton Park ya, di weekend ini. Nah, terus si pembalap berusia 21 tahun ini katanya juga berpeluang tampil pada seri berikutnya ya. Tapi ini masih tergantung gimana nih perkembangan kondisinya Mario Aji. Kalau masih belum memungkinkan, si Jacob Rollstone-nya masih akan menggantikan ya, buat masuk ke tim Idemitsu Honda Team Asia. Semoga Mario Aji bisa cepat sembuh gitu ya dari operasi tulang lehernya ya, karena kemarin ada cedera yang tadi Via bilang. Karena membawa nama baiknya Indonesia nih, perwakilan dari Indonesia ya, meskipun sebenarnya timnya dari Idemitsu Honda Team Asia gitu, teman Pro 2. Semoga ada kabar baik ya, dan semoga kesempatan ini juga bisa dimanfaatkan pembalap Australia Jacob Rollstone untuk bisa bersinar di Moto2. Baiklah, kita tinggalin dulu informasi dari dunia olahraga karena nanti Via bakal balik lagi dengan informasi dari dunia hiburan tanah air dan juga mancanegara. Jadi tetap di sini di 97,5 Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Ah, gimana sih, jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
0: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: menit lepas dari jam 14 ya, alias jam 2 siang. Informasi selanjutnya datang dari dunia infotainment tanah air ya. Ini ada film asal Indonesia yang judulnya Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang. Karya sutradara Ismail Basbet terpilih mengikuti kompetisi utama festival bergengsi ya, yaitu Shanghai International Film Festival 2026. Dan film Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang ini masuk 7 kategori kompetisi, yaitu di kategori Best Feature, Best Director, Best Actor, Best Actress, kemudian juga Best Screenplay, Best Cinematographer ya, dan juga yang terakhir ada Best Outstanding Artistic. Nah, katanya menurut sang produser film ini, pencapaian ini adalah kebanggaan gitu ya, sekaligus kehormatan buat kita para filmmaker Indonesia gitu, bisa mewakili Indonesia dalam ajang festival film kelas dunia gitu ya. Nah, ini produsernya adalah sekaligus juga CEO Mata Cinema Production yaitu Nugroho Dewanto yang ngasih press release gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang festival bergengsi Shanghai International Film Festival, sebenarnya ini berlangsungnya di 12 sampai dengan 21 Juni ya. Jadi lokasi pemutaran perdana dunia film yang punya judul internasional My Own Last Supper gitu teman produa. Nah, proyek film ini diluncurkan di ASEAN Content dan juga Film Market ACFM Busan International Film Festival ya. Itu adalah di tahun 2025 ternyata kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya bertanya-tanya ya, emang ini filmnya ceritanya tentang apa? Kok bisa jadi perwakilan Indonesia gitu ya? Ternyata ini tuh ceritanya tentang pria tua Tionghoa gitu yang mengalami trauma psikologi dan politik karena identitas etnisnya. Nah, melalui tokoh bernama Encek ya, penonton diajak memahami realitas kehidupan seorang Tionghoa di Indonesia. Dan ternyata film ini sebenarnya adalah sebuah proyek adaptasi ya dari novel yang berjudul sama karangan Wisnu Suryaning Aji. Nah, sejumlah aktor senior turut bermain ya dalam film ini teman pro 2, ada Ferry Salim, Melissa Karim, terus juga ada Ferdi Sulaiman. Kemudian film Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang ini sebenarnya adalah project debut buat Jesse Davita dan Nicholas Anderson. Kemudian ternyata ada juga akademisi Rocky Gerung di dalamnya ikut terlibat teman pro 2. Nah, setelah penayangan di Shanghai International Film Festival, film ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop-bioskop Indonesia di akhir 2026. Jadi melanglang buana dulu ke festival film internasional gitu ya, sebelum nanti bakal naik layar di bioskop tanah air. Kalau kita ngomongin Ismail Basbet ya, sebenarnya Bilo ini bukan nama baru loh teman pro 2. Jadi sutradara kelahiran 12 September 85 ini, berarti masih Virgo ya, dibahas. Itu sebenarnya beliau adalah sutradara, penulis naskah, produser, terus juga editor gitu, dan pemeran berkebangsaan Indonesia. Dan kalau kita cek ya, proyeknya ini udah banyak banget teman pro 2. Mungkin teman pro 2 udah pernah nonton Mencari Hilal, yang via paling inget tuh tahun 2015. Mencari Hilal ini Mencari Hilal itu Oka Antara ya, bagus banget deh perjalanannya bapak sama anak gitu ya. Pemainnya selain ada siapa namanya Oka Antara, ada Dedi Sutomo, aktor senior Indonesia. Terus kalau misalnya teman pro 2 tahu Keluarga Cemara The Series, nah itu yang ngerjain sutradaranya juga Ismail Basbet gitu. Jadi emang udah malang melintang di dunia perfilman tanah air ya. Terus apalagi yang terkenal ya, kalau gak salah Posesif. Posesif ini juga garapannya Ismail Basbet, tapi kayaknya bukan sutradara ya. Cuma waktu itu si Posesif ini populer banget, meledak gitu. Emang bagus filmnya, bagus-bagus gitu. Jadi kalau misalnya teman pro 2 merasa, wow siapa ini? bukan orang baru ya, memang pengalamannya udah banyak ya. Jadi kalau boleh dibilang ya, pengalaman gak bohong ya, berhasil membawa dia ke Festival Film Internasional. Seperti apa hasilnya nanti kita tungguin ya, karena baru akan berlangsung dari tanggal 12 Juni 2026. Mbappe,
1: ah gimana sih, jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Memperdua Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, mungkin kamu sekarang beberapa ada yang udah pegang tiket konsernya ini ya, K-pop idol EXO, teman Pro 2. Mungkin sekarang kamu lagi siap-siap kali ya. Packing sebelum besok berangkat ke Jakarta gitu ya. Nah, ini ada satu informasi penting buat kamu yang mau datang ke konsernya EXO di Jakarta. Karena Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta ini ngajak kita buat lebih mengutamakan penggunaan transportasi umum ya, menuju lokasi kegiatan ya di kawasan Gelora Bung Karno. Kebetulan ya, di weekend ini tuh banyak banget event di sekitaran GBK ya, di Senayan sana, teman Pro 2. Kan kalau gak salah ada konsernya Raisa juga ya kan, yang berlangsung 2 hari 6 sampai dengan 7 Juni 2026 ya. Nah, sekarang ini kawasan GBK sebenarnya udah terintegrasi dengan berbagai mode transportasi publik. Ada layanan Transjakarta ini melalui koridor dan juga rute dengan titik pemberhentian di Halte Senayan Bank Jakarta. Salah satunya rute Satu Kota Blok M dengan jam operasionalnya adalah dari jam 00 sampai dengan 23.59, hampir 24 jam ya. Kemudian kalau di hari Minggu adalah jam 7 pagi sampai dengan jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, terus kalau misalnya teman Pro 2 nih butuh rute 1F ya, itu stasiun Palmerah ke Bundaran Senayan ya, jam operasionalnya beda lagi. Kalau Sabtu tuh dari jam 5 sampai dengan jam 10 malam, terus hari Minggu jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam, kayak gitu teman Pro 2. Jadi sebelum kamu memutuskan mau kemananya gitu ya, dicek dulu rutenya gitu. Karena sudah ada rute-rutenya memudahkan kamu untuk bisa mencapai lokasi yang mau kamu tuju ya. Terus kalau misalnya teman Pro 2 naik MRT ya, itu ada titik pemberhentian stasiun Istora Mandiri yang beroperasinya dari jam 5 pagi sampai dengan jam 12 malam gitu. Jadi kalau misalnya nih kamu gak pegang tiket konser apapun, besok kayaknya gak perlu memenuhi area Senayan ya, karena udah pasti macet banget ya. Dihindari aja ruas jalan di sekitar lokasi konser-konser ini dan menyesuaikan perjalanan dengan pengaturan lalu lintas yang berlaku. Nah, kalau misalnya di weekend ini ya, berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional tuh berlangsung di kawasan GBK, diperkirakan bakal dipadati sebanyak 37.800 orang di 6 Juni. Kemudian di tanggal 7 Juni itu ada sekitar ada sekitar 43.000 pengunjung gitu. Jadi berbagai kegiatan yang berlangsung antara lain itu tadi, konsernya EXO di Indonesia Arena, terus Raisa live concert Love and Let Go di JICC Plenary Hall, terus ada festival Jamu Nusantara juga di hutan kota GBK ya. Terus di tenis indoor ada Hero Esports PUBG. Terus ada Indofest 2026 ya, DJICC, rame. Terus ada sejumlah kegiatan lainnya. Gak ketinggalan ini yang kemarin sempat rame banget di timeline-nya Vian nih teman Pro 2. Ada Polyton Indonesia Open 2026 di Istora Senayan gitu. Kemarin sih dari stories temen yang niat kesana ya, tahun ini rame dan udah lebih apa ya, seru, lebih rapih juga gitu teman Pro 2. Jadi gimana? Weekend ini berminat gak buat nonton Indonesia Open? Karena pasti rame banget. Kayaknya yang perlu disiapin selain itu mental ya, karena kan di Cirebon gak semacet di Jakarta ya teman Pro 2. Atau mungkin kamu udah bisa cek-cek hotel yang paling murah deket situ mana. Jadi kamu menghemat transportasi, menghemat waktu juga. Tapi konsekuensinya nih, ini lagi high season gitu, jadi mungkin hotel kamu bakal lebih mahal. Yang sabar ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Thank you buat teman Pro 2 yang udah stay tune selama 4 jam terakhir ini ya. Tadi udah request di Pro 2 Hitlist. Terus lanjut kita ngobrol-ngobrol di Santai Siang ya. Bentar lagi ada program selanjutnya yang nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam ya teman Pro 2. Jadi pastikan kamu terus dengerin 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Akhirnya Fenya juga harus pamit ya. Kita ketemu lagi besok teman Pro 2. Dan yang pasti tetap jaga kesehatan. Terus jangan lupa remindernya, download RRI Digital ya. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Fenya harus pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gimana sih jadi kebobolan kan?
1: Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
0: Yeh, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.

0: siap untuk lebih update hari ini? Yuk, dengerin Cheers Up!
1: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini di hari Jumat 5 Juni 2026? Gina yang nemenin kamu di Cheers Up, Cirebon Update.

0: WhatsApp
1: Cirebon
0: Update.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

107,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar dari ini, enggak enak juga sih ya bacainnya di cerita apa sore hari ini. Ada berita yang soal kriminalitas, yang mana sebenarnya males sih ya kalau ada kriminalitas atau angka kriminalitas meningkat tuh rasanya ya sedih gitu loh teman Pro 2. Tapi kejadian berupa kriminalitas ini emang nggak bisa dihindari gitu ya, dan banyak juga akhir-akhir ini termasuk di Kuningan ya, ada dua pelaku curanmor yang ditangkap polisi. Jadi, dua pelaku pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di wilayah Kecamatan Hantara dan Kecamatan Ciawi Gebang berhasil diamankan dalam pengungkapan dua kasus berbeda. Keberhasilan tersebut jadi bukti keseriusan aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menekan angka kejahatan kendaraan bermotor yang masih jadi perhatian di Kabupaten Kuningan. Jadi, kecuriannya ini, peristiwanya terjadi tanggal 30 Mei 2026 jam 4 sore. Terus saat itu korban mendapati sepeda motor miliknya yang diparkir di sekitar area perkebunan itu hilang. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Kuningan, pelaku diketahui berinisial IS, warga Kecamatan Hantara. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga menjalankan aksinya seorang diri dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor Honda Revo milik korban sebelum membawa kendaraan tersebut pergi dari lokasi. Tapi sekarang udah diamankan ya, gercep sekali ini kepolisian Kuningan. Dan semoga tidak ada orang-orang lain nih yang merasakan hal yang sama. Aman, tertib, tidak ada pencurian lagi nih.

0: Mbappe, Turan, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.

Ini juga kasus kriminalitas Demam Road 2 di mana ada orang yang baru keluar dari bank ya, dari ATM niatnya mau beli sayur gitu, tapi tas isi uang sama emas batangannya dijambret. Waduh. Dan pelakunya ini sudah dibekuk polisi. Masih dari Kuningan ya, teman Pro 2 jajaran Satreskrim Polres Kuningan membongkar kasus penjambretan yang terjadi 26 Mei lalu. TKP-nya ini ada di sebuah warung Jalan Raya Desa Sindang Agung, Kecamatan Sindang Agung. Jadi saat kejadian ini ya, ceritanya korban baru aja keluar dari ATM BRI. Abis itu si korban ini mau beli sayur dulu tuh di warung yang ada di sekitar situ juga. Kayaknya emang ini udah diincar ya sama si pelaku yang bernama AR bin Eka, yang langsung berperan mengambil tas milik korban, menjamret tas milik korban, dan langsung kabur. Nah, yang hilang dari tas yang dijamret ini ada HP Oppo A12, emas batangan 0,5 gram, uang tunai 1,5 juta rupiah serta dokumen penting, dan total kerugian mencapai 4,8 juta rupiah. Langsunglah tuh lapor polisi, terus dicarilah si pelaku dengan menganalisis rekaman CCTV dan juga memeriksa para saksi. Wadah, langsung ditangkap oleh polisi nih teman Bro 2. Jadi si pelaku ini menggunakan motor Yamaha NMAX abu-abu. Ditangkap ya bersama pelaku serta barang-barangnya, dan atas perbuatannya AR kini ditahan dan dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun. Aduh, semoga jadi kapok ya setelah ditangkap, dan nanti kalau udah keluar penjara nggak ngerampok lagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guglielmi. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Dalam negeri, Kemendagri menganugerahkan Kota Cirebon sebagai kota terbaik pertama dalam pengendalian inflasi di ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 kategori pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan stunting, dan creative financing di Yogyakarta. Sebagai apresiasi, pemerintah Kota Cirebon juga ini dapat hadiah intensif sebesar 3 miliar rupiah teman produk dari Kemendagri. Dan penghargaan ini jadi salah satu kado ulang tahun untuk Kota Cirebon pastinya yang ke-599 pada 16 Juni nanti. Wali Kota Cirebon Effendi Edo juga ini menerima langsung anugerah tersebut yang diserahkan oleh Titik Soeharto. Penilaian penghargaan ini didasarkan pada 4 indikator ya, tingkat kepatuhan pelaporan, yaitu ketetapan waktu pelaporan data inflasi kepada pemerintah pusat, terus juga dukungan anggaran yakni alokasi APBD yang efektif untuk program stabilitas harga, terus juga efektivitas kebijakan lapangan yakni keberhasilan operasi pasar, gerakan pangan murah, dan kelancaran distribusi. Nah, yang terakhir nih, itu ada inovasi program, terobosan atau creative financing dalam menjaga pasokan pangan lokal. Keren, ini jadi kado ulang tahun ya untuk Kota Cirebon yang ke-599.

0: Cerbons Update.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

kamu teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kamu masih gabung barengan sama Gina di Pro 2 FM di Cheers Up teman Pro 2. Nanti akan kasih kamu info-info terkini terupdate di Cheers Up Cirebon.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Arirang dan Salma Salsabil. Gini kalau ingat Salma akhir-akhir ini tuh ingetnya Oke, Odem, Obrak, Hasyu itu ya. Dan lagi banyak banget yang mengcover lagunya Salma yang itu. Udah pernah coba kamu untuk mengcover lagunya Salma Hasyu, Hasyu ya, nama pro 2. Kita jalan-jalan yuk ke GCM. Ada apa di GCM? Apakah ada yang pedal? Bukan ya, bukan itu aja maksudnya. Di GCM sekarang lagi ada pesta karya seni yang baru aja dibuka dengan tema kolaborasi lintas generasi. Pameran ini jadi wadah pertemuan antara seniman senior dan generasi muda dalam menampilkan karya-karya terbaik mereka ke publik. Pembukaan pameran berlangsung meriah dan mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Terus juga di sana hadir Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, para perupa, kolektor seni, komunitas kreatif, hingga masyarakat umum yang memiliki minat terhadap dunia seni rupa. Pameran yang jadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-12 Greget City Mall ini berlangsung sampai 30 Juni nanti ya teman Pro 2. Dan ini masuk dalam agenda resmi Calendar of Event hari jadi Kota Cirebon. Walah mantap nih buat kamu yang suka sama karya seni ya, seni lukis, pameran. Boleh banget nih untuk datang dan lihat ada karya apa aja di sana.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

0: Siap.
1: Cirebon.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Regen Arsona Bypass Kota Cirebon. Kita akan segera akhiri ya Cheers Up hari ini. Terima kasih teman Brodo buat kamu yang udah dengerin dari jam 3 sore nanti. Habis ini bakal ada MLC Music Live Chat dan bakalan ada Nakesha Siva yang ngobrol-ngobrol nantinya bareng sama Edith ya. So, namanya pastiin kamu tetap di sini, stay tune. Dan after that bakal ada Adit yang nemenin kamu di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam. Terima kasih, ketemu lagi di Cheers Up berikutnya. Dah.

gue di hari Jumat yang menurut edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman produser seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Nanti kita bakal balik lagi bareng sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: Musik Live Chat dan masih bareng sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget dong.
2: Baik banget, happy karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
0: Betul.
2: Tapi kayak aku udah nggak sabar banget kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya Nakei ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
2: Biar kan saking cerahnya gitu, biar apa gitu. Ya bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak kristal clear gitu kan ya.
0: Bener, berbinar seperti bintang-bintang gitu ya.
2: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman bro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, ya berjudul Nanti. Bener ya?
2: Betul.
0: Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
2: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan? Karena berarti anaknya itu Indonesian Idol tahun 2025.
2: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
2: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya.
2: Karena kan kita pasti sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu, karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya.
2: Bener.
0: Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah ngerilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu, ada ekspektasi nggak dari Nakei?
2: Pasti. Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Paling
2: lebih ke di audiens aja sih.
0: Bener.
2: Harapannya apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, oke. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
2: Oh enggak sih, aku menjalani dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion
2: kayak, kita nggak bisa ngelawan ya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
2: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
2: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
2: Yang enggak cuma apa ya, nggak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu, tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu, kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
2: Jadi jatuhnya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Bener. Karena Nakei juga bisa dibilang masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya mungkin gak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright, Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang ngomongin soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama. Kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke.
1: Kayak aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
0: Oh,
1: gitu.
0: Wow.
1: Berarti ya.
0: Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh.
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka apa tuh? Yeah. Aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu. Dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak, oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Oke. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Oke, wow, oke.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus, ini kita cerita sedikit boleh kali ya?
0: Boleh banget dong.
1: Biar seru. Jadi, orang tua aku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadirkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, bener. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya, kurang lebihnya ya.
1: Apa ya, self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Bener. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul, karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow.
1: Ya.
0: Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya, yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu, yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu, ada nggak sih?
1: Nah, ada sih, tapi ini sebelum aku masuk idol sih.
0: Gimana
1: ya,
0: tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku nggak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh nggak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke.
1: Jadi ada satu fase di mana aku tuh kayak benar-benar nggak berani buat show up di atas panggung gitu.
0: Benar-benar
1: kayak nggak berani buat naik.
0: Benar-benar. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan, akhirnya kita mungkin nggak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang gitu ya berarti ya.
1: Betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh nggak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Kakak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya.
0: Seberapa cepat tuh?
1: Sebentar, minggu.
0: Wow.
1: Dua minggu itu, mm-hmm. jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva, mm-hmm. itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung kayak langsung masuk ke lagunya, mm-hmm. and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow, sangat tak-tak-tak-tak banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku mm-hmm. jadi tahu, oh bisa begini juga ya. Gitu.
0: Oke, okay. Berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Naki nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Seru sih malah, kayak ngerasa seru banget sih.
0: Oh iya?
1: Ya, karena ya aku kayak bisa ngelihat, oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah, kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan santai. Pas aku kayak gitu kan.
0: Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan.
0: Oke, okay. Alright, wow. Oke okay deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas denger nangis sih karena terharu.
0: Oh iya.
1: Mungkin apa ya? Aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini, tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas dengar lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Tapi kayak kok aku nangis sih?
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar-benar. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar-benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya
0: nanyain.
1: Ada gitu.
0: Oh oke, nemenin gitu ya?
1: Ada, bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo-promo radio-radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papa nemenin. Gitu.
0: Oh, wow.
1: Karena juga kayak udah usaha sudah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan, cuma kan nggak mungkin ya. Aduh, alright. Sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja, ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung.
0: Naik panggung? Oke.
1: Serius, naik panggung.
0: Oke, ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak nggak suka.
0: Oh iya, apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh introvert, bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes gitu, tes buat terus-terusan, wah 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Yes, jujur. Fun fact
0: ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya, support orang tua itu berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu sih.
0: Oke. Jadi kayak mau sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di Idol deh.
0: Oke, pas di Idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di Idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena okay. Benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi okay. Pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemetar sih, yang benar-benar besar, karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: yes.
1: Wow
0: banget.
1: Please profesional kakek, jangan fangirling dulu please yuk.
0: harus nahan emosi itu ya biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengar suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu. Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya?
1: Iya, benar. Wow. Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya, americano dan long black ya.
0: Serius? Wow. Wow.
1: Kita butuh energi ya buat ya grafis kita.
0: Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh Nake gitu kan, dengan looks yang Nake seperti ini, kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nake langsung bahagia.
1: Makan? Harusnya nyanyi suara makan ya.
0: Gak apa-apa ya kan. Tapi Nake, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik, iya benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Suka makan semua.
0: Suka makan ya. Tapi kalau makanan pedes sama nggak pedes, makan pedes.
1: Di tengah-tengah. Karena aku pedesnya nggak begitu itu, nggak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Tapi nggak suka juga kalau nggak ada rasa pedes, jadi di tengah-tengah.
0: Bener sih. Kayak kalau makan nggak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan.
1: Bener. Kayak kurang mendang.
0: Siap. Oke. Kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada maksudnya ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya? Itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay. Diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu dari favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nake gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nake menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright. Selanjutnya, kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Okay.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil dari lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan untuk menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu. Okay. Jadi waktu coklat itu nggambarin lagu Nanti banget sih.
0: Oh, wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Okay. Yeah. Alright. Yang kedua lagu Nanti. Mm-hmm. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Oke.
1: Okay. Oh, bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir.
1: Berarti on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nakei doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener nggak sabar kayak please. Jadi sebelum ini dipublish kayak aku harus bener-bener.
0: Oke, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi masih tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Yuhu.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Kei Lova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Kei Lova Riau katanya hadir, terus ada Kei Lova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kira-kira apa ya, yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Boleh dong, bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh.
0: Coba.
1: Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Wey, gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung.
0: Sih. Boleh
1: pasti
0: banget.
1: Pasti akan pecah gong.
0: Nah, gong itu sih. Dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia nanya, BTW itu background planet banget, Kay.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian supaya bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nake, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman berdua, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul.
1: Ya kan? Kapan semesta akan begitu.
0: Alright.
1: Ya begitulah. Oh ya, boleh gak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin pre-save lagu baru aku,
0: boleh.
1: Sama aku sebelum tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Ya, mungkin teman-teman yang pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Alright. Yes. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya ya, yang akan gitu. Rilis di tanggal 9 sudah bisa di-save, pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nake sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Alright.

mana tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Adit sama pamit, sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye.

95 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi bareng sama Adit. Dan kali ini kita ketemu di Jaga Malam ya, edisi 5 Juni 2026 teman Pro 2 di malam Sabtu. Udah ada informasi dan juga tentunya lagu-lagu yang bakal nemenin kamu malam hari ini. Sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, Adit bakal nemenin kamu. Dan kita mulai hari ini dengan miliknya Polka Wars dengan rekam jejak. Check this out.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: 107,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada sebuah survei terbaru bertajuk The State of Southeast Asia 2026 atau survei global ya, terkait dengan pariwisata di Asia Tenggara, teman Pro 2, tahun 2026, yang dirilis oleh lembaga pemikir atau think tank. Bagus juga ya namanya. Ini salah satu lembaga asal Singapura ya, yang mana merupakan salah satu lembaga yang melakukan survei untuk mengetahui ya primadona pariwisata di Asia Tenggara. Dan hasilnya nih teman Pro 2, ada 4 jajaran negara primadona pariwisata yang paling diminati untuk tujuan berlibur, bekerja, hingga relokasi tempat tinggal. Negara-negara ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai epicentrum pariwisata dan magnet investasi global, teman Pro 2. Dan sedihnya ya, di tahun ini Indonesia belum masuk, teman Pro 2, di mana berdasarkan hasil surveinya yang menjaring ribuan responden dari seluruh penjuru Asia Tenggara, menempatkan 4 negara teratas yang mendominasi adalah Thailand, Singapura, Malaysia, dan Vietnam nih teman Pro 2. Kendati urutan peringkat spesifikasinya bervariasi, kayak kategori liburan, tempat tinggal, keempat negara ini konsisten jadi primadona regional nih teman Pro 2. Kenapa? Karena salah satu faktornya adalah standar kualitas hidup yang tinggi ya, seperti fasilitas kesehatan dan sistem pendidikan. Terus juga kemudahan berbisnis, stabilitas politik yang kokoh, serta tingkat kriminalitas yang rendah, serta jaringan transportasi publik yang modern nih teman Pro 2. Nah, di sisi lain survei ini juga menangkap fenomena unik di 5 negara terbesar ASEAN, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand, di mana para responden dari negara ini menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat untuk memilih wisata domestik di dalam negeri dibandingkan berpergian ke luar negeri, teman Pro 2. Nah, ya, jadi kayak misalnya orang Thailand yang disurvei, dia memilih negaranya sendiri gitu, teman Pro 2. Nah, ini juga angka fantastis dicerminkan ya oleh Vietnam, teman Pro 2, di mana Vietnam sendiri di kuartal pertama tahun ini menyambut 6,76 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Wah, ini sebuah gebrakan baru ya, teman Pro 2. Capaian ini juga menegaskan kalau Vietnam di tahun 2026 udah bukan lagi alternatif, tapi jadi salah satu negara penggerak ekonomi kreatif di Asia Tenggara ya, teman Pro 2. Informasi ini selengkapnya didapatkan dari cnnindonesia.com. Dan selainnya edit bakal baik lagi tentunya, hanya di Jaga Malam, alias Jangan Galau Malam-Malam.
1: Mbappe, ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola. Your team!

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam teman Pro 2, masih barengan sama Adit. Dan kita ke informasi selanjutnya dari dunia hiburan nih teman Pro 2. Ada Taylor Swift yang baru aja kembali mengukuhkan dominasinya di industri musik dunia, di mana ada majalah Forbes ya, ini melaporkan kekayaan bersih dari si penyanyi teman Pro 2 yang katanya sih ini angkanya fantastis banget, melesat sampai di angka 2 miliar US dollar, atau kalau dirupiahkan ya teman Pro 2, ini sekitar 36,12 triliun rupiah. Wow, itu uang semua teman Pro 2 ya. Nah, lonjakan finansial ini resmi menempatkan pelantun lagu-lagu populer itu sebagai musisi perempuan terkaya dalam sejarah. Pundi-pundinya ini teman Pro 2 bersumber dari kesuksesan masif tur dunia Eras Tour sepanjang periode 2003-2024 dan diikuti perilisan ulang katalog musik lamanya serta peluncuran beberapa album terbarunya termasuk The Torture Puts Department and Life of a Showgirl ya teman Pro 2. Dalam ulasan ringkasnya, Forbes memberikan apresiasi tinggi terhadap strategi bisnis sang diva dalam mempertahankan hak cipta karyanya nih teman Pro 2. Forbes mencatat Taylor Swift menggunakan uang tersebut ya, uang-uang yang dihasilkan ini untuk membeli kembali master aslinya dengan perkiraan harga 360 juta US dollar. Meski dirinya mencetak rekor baru di kalangan musisi perempuan, angka fantastis ini rupanya belum mampu menggeser posisi musisi hidup paling kaya di dunia ya, di mana predikat tersebut saat ini masih dipegang oleh rapper sekaligus pengusaha Jay-Z ya, yang menurut data Real Time Forbes mengantongi kekayaan bersih 2,8 miliar US dollar teman Pro 2. Nah, ini di luar pencapaian finansialnya, Taylor Swift juga bersiap menghadapi serangkaian momen besar dalam beberapa pekan ke depan, di mana hari Kamis nanti waktu Amerika Serikat ia akan merilis lagu original terbarunya yang berjudul I Know It, I Knew You yang menjadi soundtrack Toy Story 5 atau Toy Story 5 nih teman Pro 2. Pekan depan juga namanya akan resmi dinobatkan dalam Songwriters Hall of Fame. Dan juga kehidupan pribadinya ya, ini momen sakral dilaporkan akan terjadi pada 3 Juli saat ia dan sang tunangan Travis Kelce dikabarkan melangsungkan pernikahan. Wow, seru banget ya teman Pro 2. Dan informasi ini selengkapnya didapatkan dari cnnindonesia.com dan kamunya masih di sini dengerin Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Batik Megamendung. Motif batik Megamendung menjadi sebuah ikon karya seni kota Cirebon. Sejarah timbulnya motif Megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan karena Pelabuhan Muara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari dalam dan luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16 menikahi Ratu Ongtin dari Cina. Beberapa benda seni yang dibawa dari Cina seperti keramik, piring, dan kain berhiaskan bentuk awan. Dalam paham Taoisme, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luas, bebas, dan mempunyai makna transcendental atau ketuhanan. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ongtin menjadi pintu gerbang masuknya budaya dan tradisi Cina ke Katon Cirebon. Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi dengan sentuhan khas Cirebon. Jadi ada perbedaan antara motif Megamendung dari Cina dan dari Cirebon. Misalnya pada motif Megamendung Cina, garis awan berupa bulatan atau lingkaran. Sedangkan yang dari Cirebon, garis awan cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Pada bentuk Megamendung bisa kita lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam atau mengecil, kemudian melebar keluar atau membesar, menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah atau naik turun, kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri, belajar atau menjalani kehidupan sosial, dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru. Sehingga bisa kita lihat bentuk Megamendung selalu terbentuk dari lengkungan kecil yang bergerak membesar, terus keluar, dan pada akhirnya harus kembali lagi menjadi putaran kecil namun tidak boleh terputus. Terlepas dari makna filosofi bahwa Megamendung melambangkan kehidupan manusia secara utuh, sehingga bentuknya harus menyatu. Sejarah batik di Cirebon juga terkait dengan perkembangan gerakan tarekat yang konon berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Membatik pada awalnya dikerjakan oleh anggota tarekat yang mengabdi di keraton sebagai sumber ekonomi untuk membiayai kelompok tarekat tersebut. Para pengikut tarekat tinggal di Desa Trusmi dan sekitarnya. Desa ini terletak kira-kira 4 km dari Cirebon menuju ke arah barat daya. Oleh karena itu, sampai sekarang batik Cirebon identik dengan batik Trusmi. Motif Megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis. Karena dalam proses pembuatannya ada campur tangan laki-laki. Kaum laki-laki anggota tarekatlah yang pada awalnya merintis tradisi batik. Warna biru dan merah tua juga menggambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka, dan egaliter. Selain itu, warna biru juga disebut-sebut melambangkan warna langit yang luas, bersahabat, dan tenang, serta melambangkan pembawa hujan yang dinanti-nanti sebagai pembawa kesuburan dan pemberi kehidupan. Warna biru yang digunakan mulai dari warna biru muda sampai dengan warna biru tua. Biru muda menggambarkan makin cerahnya kehidupan, dan biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan dan memberi kehidupan. Dalam perkembangannya, motif Megamendung mengalami banyak perubahan dan dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Selain motif, warna motif Megamendung yang awalnya biru dan merah sekarang berkembang menjadi berbagai macam warna. Ada motif Megamendung yang berwarna kuning, hijau, coklat, dan lain sebagainya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di Jaga Malam teman Pro 2, Indro Warkop baru aja merilis lagu menjelang penayangan film terbaru Warkop DKI. Lagu terbarunya bertajuk Dan Aku Rindu, yang mana katanya dipersembahkan untuk para sahabat sekaligus rekan seperjuangannya di Warkop DKI ya teman Pro 2. Indro menegaskan bahwa dedikasi ini sepenuhnya ditunjukkan bagi Dono selaku rekan ikonis yang membangun masa kejayaan Warkop DKI. Kemudian Kasino sebagai sosok cerdas yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari grup ini katanya ya teman Pro 2. Ia juga tak lupa menyoroti Nanu dan Rudy Badil sebagai dua anggota yang meletakkan fondasi kuat dalam sejarah panjang Warkop nih teman Pro 2. Kata Om Indro, tanpa kontribusi besar mereka, ia meyakini dirinya tidak akan pernah bisa berada di posisinya yang sekarang. Juga karya musik ini hadir sebagai ruang personal bagi Indro untuk mencurahkan rasa kehilangan serta kerinduannya yang mendalam selama ini ya, yang ia pendam sendiri terhadap para pilar utama pembentuk identitas Warkop DKI teman Pro 2. Dikemas dalam nuansa yang hangat, sederhana namun syarat akan makna emosional. Lagu ini ditulis langsung oleh Om Indro dengan kolaborasi bersama Darmawan.

serta Nurul Huda Mansur, teman Pro 2. Nah, rumah produksi Falcon Picture juga kemudian menggandeng Orkes Nunung CS guna menggarap aransemen musiknya secara apik ya, teman Pro 2. Informasi ini selengkapnya ditabatkan dari CNNIndonesia.com dan kamu masih di sini di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

107,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, teman Pro 2 ya. Ada Timnas Indonesia, teman Pro 2, yang berhasil menang telak 3-0 atas Oman dalam pertandingan FIFA Match Day bertajuk Garuda Championship Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jumat malam atau baru selesai beberapa menit yang lalu ya, teman Pro 2. Nah, Indonesia sendiri mengambil inisiatif serangan dan juga penguasaan bola, mencoba menekan sejak awal pertandingan ini, teman Pro 2. Namun ancaman pertama justru didapat oleh Oman lewat umpan silang, tapi masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Indonesia Emil Audero ya. Barulah di menit ke-6 Indonesia mampu mengancam gawang Oman lewat sundulan Nathan Chuaon usai meneruskan umpan lambung Rizky Ridho, teman Pro 2. Tapi sundulannya masih bisa diblok oleh bek Oman. Kemudian di menit 13, Indonesia berhasil membobol gawang Oman lewat sundulan dari Justin Hubner usai meneruskan umpan tendangan bebas dari Nathan Chuaon. Indonesia sendiri kembali menambah keunggulannya di menit ke-27 lewat sontekan oleh Ramni ya, usai meneruskan umpan dari Beckham Putra di mana skor berubah menjadi 2-0. Dan di menit ke-37 Oman sendiri mendapatkan penalti usai Justin Hubner ini menekel pemain Oman Amjad Abdullah. Namun nih teman Pro 2 ya, bersyukur Indonesia punya kiper sekelas Emil Audero yang berhasil menggagalkan tendangan penalti dari Sultan Al Rusadi ya, bisa membaca arah bolanya nih teman Pro 2. Babak pertama usai 2-0 untuk Indonesia. Beranjak ke babak kedua di menit ke-53 nih teman Pro 2, Indonesia mampu mengancam gawang Oman lagi lewat tembakan Doni Tri Pamungkas, namun tembakannya masih bisa diblok kiper Oman. Baru di menit 55 nih Indonesia berhasil memperbanyak keunggulannya, menambah keunggulannya jadi 3-0 lewat sontekan Ragnar Oratmangun usai meneruskan umpan dari Ipar Yener. Sontekan pertama di blok kiper, kemudian bola rebound bisa dikonversi menjadi gol. Di menit 82 sebenarnya Indonesia kembali mendapat peluang. Mauro Zilstra mampu mengancam gawang Oman, tapi masih bisa diamankan oleh kiper Oman, teman Pro 2. Ada juga Sadil Ramdhani di menit 87 ya, tembakannya masih melenceng di sisi gawang Oman. Dan hingga peluit panjang dibunyikan nih teman Pro 2, hasil untuk Indonesia 3-0 atas Oman. Dan setelah ini masih ada perjuangan Indonesia lagi nih teman Pro 2 dalam FIFA Match Day. Indonesia sendiri akan bertanding kembali di hari Selasa mendatang ya teman Pro 2, tanggal 9 Juni tahun 2026, yang akan menjamu Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mozambik sendiri saat ini menempati peringkat 101 dunia, sedangkan Oman teman Pro 2 ada di peringkat 79 dunia ya. Semoga Indonesia bisa terus mengalahkan lawan-lawannya dan juga misi untuk mencapai 100 besar atau ranking 100 besar dunia bisa segera terwujud ya. Indonesia sendiri saat ini berada di posisi 118 dunia atau di ranking FIFA ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, informasi ini sekaligus jadi informasi terakhir yang bisa Adit kasih ke kamu nih teman Pro 2. Karena nanti pukul 23.00 sampai 23.59 akan ada lagu-lagu ya yang nemenin kamu menjelang tidurmu nih teman Pro 2. Untuk itu Adit mengucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, yang udah nemenin Jaga Malam hari ini. Kita ketemu lagi di program-program selanjutnya teman Pro 2. Thank you, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Turn me safely, turn me homeward at the right time. Heavy minutes, boy, steady rhythm, joy.
1: Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Bolcast, Dibalik Bola, Dibol,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Hule Rime. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini Sabtu 6 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita hantarkan kepada Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, ada kedudukan-kedudukan di hadapan Allah. Salah satunya adalah bagaimana Allah membedakan antara orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang beriman adalah orang-orang Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang yang tidak beriman adalah yang di luar Islam, yang mereka adalah golongan orang-orang kafir. Berbicara keimanan dan kekafiran, ini harus ada sebuah pembeda yang jelas, pembeda yang tampak, yang bisa kita pahami. Kalau kita merujuk kepada kisah tentang Nabi Adam dan Iblis di kala itu, di surat Al-Baqarah ayat 34, maka di sana ada sebuah gambaran bagaimana kondisi kekafiran yang merupakan kebalikan dari kondisi keimanan. Saat itu di dalam ayat ini Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qulna lil malaikati, ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka mereka semua sujud, illa kecuali iblis, yaitu iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan merasa sombong. Wa kana minal kafirin, maka dia adalah golongan orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan bagaimana sikap keimanan dan bagaimana sikap kekafiran. Pada saat Allah memerintahkan sebuah perintah, sebuah ketetapan yang menyatakan usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, yang merupakan perintah Allah, maka orang-orang yang beriman, yang mengamankan ayat Allah, fasajadu, maka mereka menjalankan perintah. Mereka bersujud sesuai dengan perintah Allah. Sementara orang-orang yang tidak beriman, yaitu orang-orang kafir, yaitu iblis, bangsa jin pada saat itu, mereka merasa enggan dan sombong. Dan mereka tidak mau sujud kepada Adam, artinya mereka menolak perintah Allah. Pada saat mereka menolak perintah Allah, maka Allah katakan, wa kana minal kafirin, maka dia adalah iblis yang menolak perintah Allah, termasuk golongan dari orang-orang yang kafir. Jadi kekafiran itu adalah penolakan terhadap perintah Allah pada hakikatnya. Sehingga setiap penolakan kepada perintah Allah itulah sifat-sifat kekafiran. Dalam hal ini, iblis dari golongan bangsa jin itulah yang pertama kali memerankan diri sebagai sosok orang-orang yang menolak perintah Allah, sehingga Allah menggelarinya sebagai orang-orang kafir. Maka terkait dengan ini, kita melihat bagaimana golongan orang-orang kafir kemudian berkembang, tidak hanya dari bangsa jin, tapi juga dari kalangan manusia. Di dalam surat Al-Bayyinah, Allah menerangkan juga tentang golongan orang-orang kafir, yaitu yang menolak perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitabi wal musyrikin, dari golongan ahlul kitab dan golongan musyrikin, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka tempatnya adalah neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Jadi Allah memberikan satu gambaran di sini, golongan orang-orang kafir berikutnya setelah bangsa jin yang memerankan diri sebagai iblis yang menolak perintah Allah adalah golongan ahlul kitab, yaitu orang-orang yang memegang kitab Allah di masa yang lalu, kemudian tidak mau beriman kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad yang membawa kebenaran risalah berikutnya. Kemudian wal musyrikin, juga orang-orang musyrik. Maka inilah dua golongan yang disebut dengan orang-orang yang kafir di luar Islam. Adapun ada sifat-sifat kekafiran yang dimiliki oleh orang-orang Islam, yaitu orang-orang yang muslim, maka itulah yang disebut dengan golongan orang-orang munafik. Allah menyatakan dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fidarki asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada kerak neraka yang paling bawah. Jadi ini adalah gambaran bahwa orang-orang munafik secara formal mereka muslim, seorang Islam, tapi secara hati mereka juga menolak aturan-aturan Allah, menolak perintah-perintah Allah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terkait dengan itu, orang-orang kafir dalam arti orang-orang yang menolak perintah Allah ada tiga golongan. Yang pertama adalah orang-orang ahlul kitab, yang kedua adalah orang-orang musyrik yang mensukutkan Allah, itu yang di luar Islam. Ada orang-orang yang juga munafik, yaitu orang Islam yang punya sifat-sifat kekafiran. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka posisi orang kafir, munafik dengan orang-orang kafir itu disamakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keberadaan mereka di dalam akhirat nanti bersama-sama di dalam neraka jahanam. Dalam keterangan ayat yang lain di surat An-Nisa, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan, menyatukan golongan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam, neraka jahanam bersama-sama. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi demikianlah gambaran tentang kekafiran, tentang penolakan terhadap ayat-ayat Allah. Maka orang-orang munafik yang notabene mereka adalah orang Islam, namun hatinya kafir, hatinya menolak aturan Allah, menolak perintah Allah, maka kedudukannya sama dengan orang-orang kafir yang sesungguhnya, yaitu yang ada di luar Islam. Sehingga keberadaan mereka di akhirat nanti sama-sama ditempatkan dalam neraka jahanam dengan bersama-sama. Na'udzubillah min dalik. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qali hadza astaghfiruha li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

0: gimana sih jadi kebobolan kan?
1: Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
0: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.
0: Ngerti Bola.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Via ya. Di tanggal cantik ini 6 Juni 2026, 66 2026 ya. Sampai nanti jam 9 pagi. Jadi tetap di sini di Spada.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya,

2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Padang, selamat pagi teman Pro 2. Sabtu 6/6/2026. Dari tadi heboh banget tanggal kembar ya. Karena biasa kalau belanja online tanggal kembar itu banyak vouchernya, ya kan? Terus juga biasanya banyak yang punya event di tanggal kembar. Apa ya, mungkin kamu hari ini engagement atau merayakan ulang tahun seseorang yang spesial buat kamu ya. Yang pasti semoga hari ini ya di tanggal kembar ini banyak kabar baik ya teman Pro 2 ya. Nah ini tadi yang masih jadi backsound ya, cukup sudah dari Yofi Widianto barengan Samaran ya. Tapi sebenarnya ini adalah lagunya Glenn Fredly ya teman Pro 2. Ini dulu adalah di albumnya Glenn yang perdana. Dulu tuh nama albumnya itu sesuai nama orangnya gitu teman produk. Kalau Glenn Fredly ini albumnya judulnya adalah Glenn ya. Kalau gak salah dulu di tahun 90-an akhir ya atau 2000-an awal gitu ya. Ini sebenarnya adalah salah satu lagu yang paling ikonik ya, karyanya Yofi Widianto yang dulu dipopulerkan sama Glenn Fredly. Makanya sekarang lagi dibawain ulang ya sama Yofi Widianto menggandeng Run. Ini rilisnya adalah 2025. Kita tinggalin dulu cukup sudah karena Via juga mau menyudahi informasi-informasi yang seperti ini. Semoga gak ada lagi ya kejadian ya. Ini ada satu ruang belajar di SMA Negeri 1 Ciwaringin di Kabupaten Cirebon sana ya, kebakaran gitu. Nah peristiwa yang menghanguskan ruang kelas tersebut terjadi kemarin ini di 5 Juni siang gitu ya. Nah kebakaran ini diduga dari sisa pembakaran sampah yang menyala terus kemudian merembet gitu ya, menjalar mengenai bangunan ruang kelas sekolah. Nah beruntung kebakaran ini pertama kali diketahui sama guru gitu ya. Nah terus pihak yang terdiri dari guru, staf dan siswa langsung mencoba memadamkan api. Jadi awalnya mereka ini bergotong royong ya, menjinakkan si jago merah gitu sebelum petugas kebakaran datang ya. Kemudian petugas dari regu 01 dalam kar sektor Palimanan akhirnya sampai sekitar jam 2 siang ya. Nah waktu rekan-rekan damkar datang nih, kobaran api di area sekolah ini sudah berhasil dipadamkan warga. Nah kebakaran ini menghanguskan tumpukan buku bekas, 6 meja dan juga 4 kursi belajar siswa. Nah kalau kita total nih kerugian material ya akibat kejadian ini diperkirakan mencapai sekitar 10 juta rupiah. Ini sebuah pelajaran ya, cukup sudah ini semoga yang terakhir bakar-bakar sampah kemudian merembet ke bangunan yang ada di sekitar ya. Nah ini ternyata kebakaran itu gak cuma terjadi di SMA Negeri 1 Ciwaringin juga, karena ada rumah tinggal di Plumbon, Cirebon ya. Di desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, ludes terbakar. Ini kejadiannya kemarin juga 5 Juni teman Pro 2. Nah kalau misalnya yang di rumah tinggal ini diduga berasal dari instalasi listrik yang udah tua dan gak standar gitu ya. Jadi awalnya itu ada percikan api terus jatuh kena triplek, terus akhirnya jadi membesar dan menyebar dengan cepat teman Pro 2. Nah ini juga ya semoga cukup sudah kebakaran-kebakaran yang terjadi karena human error gitu ya. Harusnya mungkin kalau misalnya kita mau instalasi listrik segala macam harus dengan lebih proper, harus dengan sama ahlinya. Jadi jangan sampai asal-asalan ya, karena kenapa ujung-ujungnya merugikan kita sendiri teman produk.

0: 52 Cirebon teman terbaik kamu. Aku tak mau sendiri. Dari Jigul Steak ya. Rilisnya 2023 tapi lagi-lagi ini sebenarnya lagu lama ya, di recycle gitu, di aransemen ulang teman Pro 2. Dulu ini adalah lagunya si Bunga Citra Lestari ya, di awal tahun 2000-an. Lupa tahun berapa, kalau nggak salah sih 2005? 2007? Ya, sekitar itulah ya. Ini ada satu informasi ya yang apa ya, penting ya kalau menurut Via ya. Sebenarnya sesuai sama yang kita tahu bahwa kita itu Kota Cirebon ini kan pantura gitu ya. Nah, ini ada info dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau yang biasa disingkat dengan Baperida Kabupaten Cirebon ya, yang lagi mengkaji sejumlah solusi buat mengurangi dampak perubahan iklim terhadap layanan pendidikan di sekolah-sekolah pesisir. Nah, ada Kepala Bidang Riset dan Inovasi Baperida Kabupaten Cirebon ya, yaitu Eva Musyairofah yang mengatakan kalau upaya tersebut udah dilakukan melalui kerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia dan juga Mitra Program Inovasi buat Anak Sekolah Indonesia. Nah, kerjasama tersebut ya menghasilkan sejumlah usulan nih ternyata teman Pro 2. Antara lain adalah penyesuaian jadwal pembelajaran di wilayah terdampak ya, terus juga pengembangan metode belajar yang adaptif dan penguatan edukasi mengenai perubahan iklim di sekolah. Nah, perubahan iklim sekarang ini emang jadi tantangan baru ya di sektor pendidikan, terutama di daerah pesisir Cirebon yang sering banget nih kedampak banjir rob dan juga cuaca yang sulit diprediksi teman Pro 2. Jadi pemerintah daerah ini lagi berupaya gitu ya buat memastikan setiap kebijakan yang disusun itu mengacu ke hasil kajian sehingga bisa menjawab kebutuhan kelompok masyarakat yang paling terdampak gitu. Jadi pendekatannya berbasis data gitu ya. Ini penting dilakukan biar kebijakan yang lahir itu bisa ngasih perlindungan gitu buat anak-anak dari keluarga nelayan dan juga kelompok rentan lainnya. Nah, nantinya bakal dirumuskan ya rekomendasi kebijakan yang bisa diterapkan buat memperkuat ketahanan sektor pendidikan di wilayah pesisir begitu, sekaligus juga jadi model penanganan buat daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Nah, contohnya ya kalau misalnya kita ngebahas di Cirebon itu ada di Sekolah Dasar Negeri Ambulu 3 ya. Ini adalah di Kecamatan Losari, jadi salah satu lokasi yang dapat perhatian karena sering banget nih menghadapi berbagai dampak perubahan iklim gitu. Nah, katanya kalau misalnya kita data dari sekolah ini ya, letaknya itu posisinya ada di kawasan pesisir. Nah, itu tercatat mengalami gangguan akibat banjir rob. Sementara kondisi ekonomi keluarga siswa yang bergantung ke sektor perikanan itu juga turut mempengaruhi proses pendidikan teman Pro 2. Seperti itu. Nah, fenomena yang terjadi di wilayah pesisir ini memperlihatkan kalau perubahan iklim itu gak cuma berdampak ke lingkungan ya teman Pro 2, tapi juga berimbas pada akses pendidikan peserta didik juga.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu terus mengintensifkan sosialisasi mengenai jalur penerimaan, kuota dan juga tahapan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 SPMB. Kalau dulu SPMB itu seleksi masuk seleksi penerimaan mahasiswa baru gitu ya. Sekarang beda lagi SPMB-nya. SPMB yang dimaksud adalah sistem penerimaan murid baru ya. Ini masuk ke SMA gitu ya. Nah, terus orang tua ini harus ya paham gitu. Mungkin sekarang kamu di rumah ada adik yang mau lanjut ke SMA gitu ya. Mungkin bingung gitu. Boleh dibantu orang tuanya gitu ya buat memahami mekanisme pendaftaran dan bisa menentukan jalur yang sesuai buat adik kamu nih, teman Pro 2. Nah, ini informasinya dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu ya, Dr. Haji Caridin dalam dialog Cirebon Menyapa kemarin ini, panduan sukses orang tua menghadapi PPDB atau SPMB 2026-2027 ya, yang pastinya dilaksanakan secara transparan. Karena masih banyak loh masyarakat, orang tua atau mungkin apa ya, kitanya sendiri juga ya yang belum memahami gitu perbedaan jalur penerimaan, sehingga seringkali cuma fokus ke keinginan biar anak-anak atau adik kita ini atau kitanya sendiri mungkin diterima di sekolah tujuan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku ya. Terus informasinya adalah pemerintah ini membuka beberapa jalur penerimaan ya yang bisa teman Pro 2 pilih sesuai dengan persyaratan yang sesuai sama kamu gitu. Jadi misalnya nih ada jalur domisili, afirmasi, mutasi dan juga prestasi akademik maupun non akademik gitu. Terus jalur domisili ya yang diterapkan sekarang ini beda sama sistem zonasi ternyata ya. Sebelumnya karena pemerintah udah menentukan wilayah desa yang jadi cakupan masing-masing sekolah ya, sehingga proses seleksi lebih jelas dan terukur gitu. Nah, sekarang di jalur domisili udah ditentukan nih desa-desa yang bisa mengakses sekolah tertentu. Nah, terus jalur penerimaan ya di Disdikbud Kabupaten Indramayu juga menetapkan kuota minimal 40% nih buat jalur domisili, terus minimal 20% jalur afirmasi, dan minimal 25% jalur prestasi, dan maksimal 5% jalur mutasi ya di jenjang SMP sebagai upaya pemerataan akses pendidikan. Nah, pelaksanaan SPMB ini dilakukan dalam 2 tahap ya. Itu tahap pertama buat jalur prestasi dan afirmasi di 22 sampai dengan 24 Juni 2026. Dengan pengumuman hasil seleksinya keesokan harinya 25 Juni 2026 dan daftar ulangnya langsung besok lusanya 26 Juni 2026 ya. Terus ada tahap 2 nih, ini buat jalur domisili dan juga mutasi berlangsungnya di 29 Juni sama dengan 3 Juli dengan pengumumannya di 6 Juli. Terus daftar ulangnya di 7 sampai dengan 9 Juli 2026. Kayak gitu ya. Nah, nantinya ini proses pendaftaran diawali sama registrasi secara online, lanjut pemilihan sekolah dan jalur, terus verifikasi berkas sama sekolah tujuan, terus proses seleksi ini berdasarkan passing grade sehingga pemenuhan hasil yang bisa diakses langsung oleh peserta melalui sistem SPMB online, teman Pro 2. Kira-kira seperti itu. Jadi buat kamu nih yang udah mau masuk ke SMA ya, teman Pro 2, udah mulai aware gitu. Jangan sampai mengulang kesalahan via dulu. Kenapa dulu itu tahun, ya kalau nyebutin tahun jadi ini ya, mengungkapkan identitas sesungguhnya. Jadi intinya gini, dulu itu pertama kali pendaftaran dari SD ke SMP itu pertama kalinya online gitu. Nah, dulu tuh awalnya manual, terus untuk pertama kalinya di tahunnya via udah mulai online ya, udah mulai ada internet apa segala macam gitu. Nah, terus karena daftar sekolahnya disuruh berangkat sendiri, gak didampingi orang tua ya, dan gak ngerti juga, gak ada pengetahuan apa-apa gitu. Jadi dulu milih sekolahnya itu asal. Padahal kalau dulu masih ada ya sekolah, apa tuh namanya, sekolah favorit ya, sebelum ada zonasi kan ada sekolah favorit. Padahal Fia tuh bisa masuk ke sekolah favorit yang ya jaraknya lumayan deket gitu. Tapi karena salah urut-urutannya, ya udah deh. Jadi sekolah yang sekolahnya 2 digit gitu. 2 digit itu maksudnya belas-belasan. Padahal kalau dulu kan emang eranya Fia kan kalau sekolah favorit itu ya paling
angkanya satu doang ya kan, 1, 2, 3, 4, 9 kayak gitu ya. Ya begitulah, kenapa? Karena kurangnya informasi. Nah sekarang udah enak nih, tahun pro 2 kan udah bisa semuanya mengakses internet. Jadi sebelum kamu memulai daftar, cari tahu dulu ya. Jangan